0: wakati huo aliitwa Vumbi Deku la Kahanga Vumbi, ambaye yuko Sweden na yeye ana bendi yake. Pashimo na mazao mengi. Vumbi yuko huko. Sasa hapa sasa. Msikilize sasa Anania Ngoriga hapa.
1: Vile vile tunasikia kama kama maji ni Anania.
0: Hii ni nini? Kinanda.
1: Kinanda.
0: Kinanda.
1: Kinanda.